be buraka guruzi mashirwa molo hira kujurwa atan tan tan tan tan tan tan tan tan tan right to bramienga kasafu bro right to binya binya nyamya right to

swabe. Mupenya wosa owo ne ntamo kwama. Anyuma bi tri. Samia asia. Asia diga.